0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
4: Pandawa Radio.

0: kita hari ini. Kalau emang ditakdirkan buat kita, selamanya bakal jadi milik kita.
1: Wah, bener tuh.
2: Walau merelakan emang sulit, tapi

tuan-tuan dan puan-puan. Ayo mulakan pagi Sabtu Anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Taher dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun, serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi di hembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu Anda di 0811-777-1039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah air. Sebagai kebutuhan primer, di saat musim kemarau, ketersediaan air semakin berkurang karena waduk atau danau tempat penampungan debit air semakin menurun. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kebiasaan hemat air sebagai gaya hidup sehari-hari. Matikan keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakan gelas untuk menampung air sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Gunakan air bekas mencuci sayur-sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Apabila ada keran yang bocor, segeralah diperbaiki. Karena keran yang bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter seharinya. Kemudian apabila ingin mencuci mobil atau motor, lakukanlah di rumah dengan meminimalkan penggunaan air bersih dan memaksimalkan air yang sudah dipakai.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Inspirasi hari ini.
4: Ada seorang gadis lajang yang baru pindah rumah. Walaupun hidup sendiri, dilihat dari penampilannya, kelihatan dia adalah orang yang cukup berada. Kebetulan gadis itu bertetangga dengan keluarga yang miskin, seorang janda yang memiliki dua anak. Suatu malam di daerah tersebut tiba-tiba mati lampu. Lalu gadis lajang itu dengan bantuan cahaya dari handphonenya mau mengambil lilin di dapur untuk dinyalakan. Tak lama kemudian terdengar ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dan ternyata ketika dibuka, yang mengetuk pintu adalah anak sebelah rumah yang miskin. Anak itu dengan panik bertanya pada si gadis, "Kak, apakah kakak punya lilin?" Gadis itu pun berpikir, ternyata mereka memang sangat miskin. Bahkan satu batang lilin pun mereka tidak ada. Jangan pinjamkan sama mereka, daripada nanti jadi satu kebiasaan. Maka si gadis itu pun berteriak, "Tidak ada, saya tidak punya lilin." Pada saat dia mau menutup pintu, anak yang miskin itu berkata dengan suara yang riang, "Saya sudah menduga, kakak pasti tidak punya lilin." Selesai berbicara, anak itu mengeluarkan dua batang lilin dari dalam kantong celananya dan berkata, "Ibu dan saya khawatir pada kakak, karena kakak tinggal sendirian, apalagi dalam kegelapan yang tidak memiliki lilin. Maka saya membawakan dua batang lilin untuk kakak." Di saat itu juga, gadis itu merasa bersalah. Dengan hati yang tergugah dan berlinangan air mata, dia memeluk anak kecil itu erat-erat. Janganlah langsung berprasangka buruk pada seseorang. Belajarlah selalu berpikiran positif.
3: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: War Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah kembali bersama kami di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa, pagi ini kita akan hadir dalam program Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Taher. Dan tema kita hari ini sangat dekat dengan kehidupan kita semua, yaitu belajar menjadi orang tua. Karena menjadi orang tua adalah proses belajar sepanjang waktu, penuh cinta, kesabaran, dan pengertian. Telah hadir bersama kita narasumber inspiratif, Ibu Ira Fitriani, MPD, yang akan berbagi pengalaman dan pandangannya bersama kita pagi ini. Langsung saja, saya serahkan kepada rekan kita, Mas Tur Taher. Silakan Bang Mas Tur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mitra Pandawa dimanapun saja berada, bertemu kembali dengan saya, Mas Tur Taher.

0: Ya, terima kasih. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita semua. Ya. Para pendengar, mitra Pandawa dimanapun saja berada, bahwa setiap orang adalah tokoh pada masanya, pada waktunya, pada tempatnya, dan pada bidangnya masing-masing. Hari ini kita nanti akan berkenalan dengan seorang Ibu Ira Fitriani dengan kiprahnya di dunianya. Bapak-Ibu sekalian, ya, acara ini ditaja atas kerjasama antara lain adalah Topnet, Apikom Multimedia, kemudian juga Anda bisa berpartisipasi di Facebook, Instagram, YouTube, dan website www.pandawafm.com. Baik, para pendengar sekalian, kita mulai. Ya, sebelum kita membincangkan tema kita pada hari ini adalah belajar menjadi orang tua, kita akan perkenalan dulu. Silakan Ibu Ira untuk memperkenalkan diri di hadapan para pendengar. Silakan, Bu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi sahabat Pandawa semuanya. Alhamdulillah senang sekali pagi hari ini hadir di sebuah ruang dengar teman-teman semua untuk sedikit sharing tentang bagaimana belajar menjadi orang tua. Saya Ira Fitriani, berasal dari sebuah kampung kecil dari Kabupaten Lingga, yaitu Pulau Duyung.
0: Oh, Ibu dari sana ya?
1: Iya.
0: Sama kita orang Lingga.
1: Orang Lingga juga,
0: Ibu,
1: Pak.
0: Ibu Pulau Duyung, saya di Dayaknya lahir.
1: Iya, lahir sama-sama sana. Dari Lingga.
0: Oh iya.
1: Hanya baru ketemu di sini ya, Pak.
0: Iya.
1: Iya, tapi saking kecilnya banyak yang mungkin tidak tahu kalau ada pulau bernama Pulau Duyung.
0: Iya.
1: Saya lahir di 1 Februari 1988.
0: Iya.
1: Dan saat ini aktivitas yang saya jalani yang pertama adalah sebagai tentunya ibu rumah tangga. Terus selain itu saya juga menjadi seorang guru di salah satu SD negeri Kota Tanjung Pinang. Selain menjadi guru, saya juga memiliki sebuah yayasan yang bernama Yayasan Pendidikan Pemimpin Peradaban Kowi. Dan di bawah yayasan ini ada beberapa lembaga. Yang pertama itu ada daycare, yang kedua kami ada KB, dan saat ini mulai merambah ke pendidikan anak berkebutuhan khusus, dan kami baru buka tempat terapi anak berkebutuhan khusus.
0: Oh ya.
1: Selain itu saya juga sebagai promotor di Stipin. Barangkali teman-teman semua sudah pernah dengar Stipin. Nah, saya juga menjadi promotor Stipin ini adalah dari perjalanan saya belajar menjadi orang tua sesungguhnya. Riwayat pendidikan saya, pendidikan S1 dan S2-nya adalah jurusan olahraga.
0: Oh iya.
1: Ya, jadi saat ini Pak saya menjadi guru, ya, guru olahraga. Pendidikan S1 dan S2-nya adalah olahraga. Sebenarnya untuk pendidikan S2-nya itu adalah juga bagian dari perjalanan saya untuk menjadi orang tua. Bukan semata-mata untuk punya karir yang lebih bagus, tapi karena memang S1-nya sudah olahraga gitu ya. Jadi kalau S2-nya yang lain kan gak linear gitu. Tapi sebenarnya tujuan pertama saya untuk berangkat kuliah itu bukan untuk mempertinggi jabatan, bukan pengen titel yang lebih tinggi, tetapi bagaimana saya bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas di luar sana tentang bagaimana pengasuhan. Dan ternyata memang Allah jawab sesuai apa yang kita inginkan. Di sana justru saya berteman dengan para mahasiswa yang dari PGSD, bahkan dari PAUD. Jadi di situ saya belajar banyak bagaimana cara memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak di usia dini terutama. Kalau untuk S1 saya dari UIR, Universitas Islam Riau, dan S2-nya di UNJ, Universitas Negeri Jakarta.
0: Oh iya, terus sebelum melanjutkan, saya SD di Pulau Duyung.
1: SD di Pulau Duyung.
0: Tahun berapa tamatnya, Bu?
1: Saya tamatnya 2000, kalau tidak salah.
0: Tahun 2000.
1: 2000, 2003 tamat SMP, 2006 tamat SMP.
0: SMP-nya di?
1: SMP-nya sempat ada dua sekolah. Dulunya saya sempat ke

0: Karas, Pak. Zaman masih Chow gitu kan, Chow 1, Chow 2 tuh saya ikut Oom di Karas.
1: Nah, orang sekarang tidak tahu Chow itu, Caturulan.
0: Oh iya, Caturulan. Caturulan masih satu. Generasi zaman dulu ya, Pak.
1: Sekarang semester ya.
0: Iya, sekarang semester. Ya, terus? Dan terus sambung di SMP 8 di sini, Pak.
1: SMP 8
0: di Tanjung Pinang. Ya.
1: Saya dulu selalu ke Pulau Duyung, tidak selalu lah.
0: Iya, Masya Allah.
1: Waktu masih di DPRD kan, DPRD Kepulauan Riau, tahun 1999, kan wilayahnya itu kan masih, provinsinya masih kabupaten Kepulauan
0: Riau. Betul, ya. Betul,
1: ya,
0: Pak.
1: Jadi sering main ke Lingga, ya ke Pulau Duyung.
0: Oh, masih kecil saya tuh, Pak.
1: Ke Mensana, ya kan.
0: Iya.
1: Ya, kenal lah, orang Pulau Duyung masih ingat lah sekarang. Terus, SD, SMP, SMA, SMA di...
0: SMA juga sempat dua sekolah, Pak.
1: Ah, gimana tuh?
0: Saya kelas 1, kelas 2 di SMK Negeri 3 Tanjung Pinang.
1: Ya, terus?
0: Di STM.
1: Oh, STM juga?
0: Iya, itu SMK Negeri 3 Tanjung Pinang itu STM, Pak. Jadi saya kelas 1, kelas 2 di STM. Mungkin kalau ada teman-teman dari alumni STM angkatan 2006 tentu kenal sama Ira. Halo teman-teman semua. Terus kelas 3-nya saya pindah ke SMA Senayang, Pak. SMA Negeri 1 Senayang.
1: SMA Negeri 1 Senayang di Senayangnya, kan?
0: Di Senayangnya, betul.
1: Tahun 2000?
0: Tahun 2006.
1: 2006, ingat saya kepala sekolahnya Pak Hazirun.
0: Betul, Pak Hazirun.
1: Pak Hazirun, teman baik. Kawan kecil saya bermain, lagi kecil. Ya. Waktu itu di SMA, saya SMP kan.
0: Iya, orang Dabu. Orang Dabu ya, Pak Hazirun?
1: Orang Dabu, betul. Ya. Tetangga juga di Sungai Lumpur.
0: Masya Allah.
1: Hobi kami sama, waktu itu lagi kecil kita suka nyanyi ya. Tapi sekarang udah tak pandai saya nyanyi. Kita bikin
0: nyanyi
1: grup.
0: Nyanyi untuk diri sendiri, Pak.
1: Kita bikin grup musik namanya, apa, kami bertiga itu ada Ismoyo. Saya, Mas Tur Tahir dan Hazirun kan, namanya Mas Ronis.
0: Masya Allah.
1: Mas Tur, Hazirun dan Ismoyo.
0: Keren di zamannya ya, Pak.
1: Waktu itu terkenal grup musiknya Kus Plus. Ya, jadi kita menyanyikan Kus Plus itu cuma untuk senang-senang aja. Kita bikin gitar dari kayu dan sebagainya. Jadi teringat saya cerita itu. Ya, terus SMA-nya di Senayang ya. Ya, dia kepala sekolah Pak Hazirun. Ya, sekarang beliau udah pensiun itu.
0: Iya, udah lama, Pak.
1: Terus S1-nya di
0: UIR, Universitas Islam Riau,
1: Pekanbaru,
0: kemudian S2-nya di UNJ, S2-nya itu di tahun 2015, Pak.
1: 2015,
0: dan ketika S2 itu saya bawa anak saya ke sana, kuliah bareng saya.
1: Universitas Negeri Jakarta.
0: Iya.
1: Saya alumni sebelum jadi UNJ.
0: IKIP.
1: Masih IKIP.
0: Jakarta.
1: Iya, sebelum jadi UNJ kan IKIP.
0: Betul.
1: Saya di situ.
0: Masya Allah.
1: Nah, jurusannya beda, jurusan olahraga ya?
0: Iya, pendidikan olahraga, ya. Pak.
1: Saya ini apa, kurikulum teknologi pendidikan. Jadi kita satu alumni.
0: Iya, Insya Allah.
1: Ya, kita.
0: Dunia ini kecil ternyata ya, tapi untuk orang-orang yang satu frekuensi biasanya, Pak.
1: Kalau sinyalnya sama ya kecil, tapi kalau sinyalnya tidak sama.
0: Betul, gak kenyambung, Pak.
1: Ya, S2-nya juga di? Ya, S2-nya di UNJ.
0: Iya, UNJ S2.
1: Selesai tahun
0: 2017.
1: 2017.
0: 2 tahun, tepat waktu lah.
1: Oh, begitu ya. Nah, terus, kemudian?
0: Lanjut lagi karena saya ketika kuliah S2 itu sudah ASN, Pak.
1: Oh, gitu.
0: ASN 2011 di Pulau Duyungnya.
1: Pulau Duyung sebagai?
0: Sebagai guru olahraga.
1: Guru olahraga. Oh, iya. Pernah dengar saya memang guru olahraga Pulau Duyung itu. Ya. Oke, ya. Kemudian, itu pendidikannya. Berumah tangganya kapan?
0: Saya rumah tangganya di 2012 yang pertama. 2013 suami saya meninggal, Pak.
1: 2012 yang pertama.
0: Iya, kan saya ASN 2011, 2012 saya menikah. 2013 suami saya meninggal.
1: 2013 ya, terus nikah lagi tahun
0: 2024.
1: 2024.
0: Iya. Tahun lalu, Pak.
1: Bentar. Ingat saya kita pernah ketemu waktu acara ini halal bihalal Kabupaten Lingga.
0: Oh. Yang anak saya ngaji, Pak.
1: Iya.
0: Masya Allah.
1: Iya. Kan saya sempat foto sama anaknya.
0: Oh iya, Pak. Masya Allah.
1: Iya, saya simpan fotonya. Tapi sekarang udah ganti HP. Hilang.
0: Iya.
1: Ingat saya. Cuma saya namanya lupa, kan.
0: Betul, Pak. Nah, saya dua kali kalau nggak salah di acara Halal Bihalal Lingga tuh diminta ngaji oleh Pak Nasrum. Karena kan sekolahnya di Al-Madinah, kan, Pak.
1: Iya. Saya masih ingat itu ya, di apa waktu di ruang makan, kan ada anak yang pesantren ini kan.
0: Di Al-Madinah sekolahnya kemarin sempat ikut Quran Center, Pak.
1: Ya, waktu Quran Center itu.
0: Quran Center, betul.
1: Ya, baru saya ingat kalau begini.
0: Ternyata ya, Pak, pernah ketemu.
1: Iya, betul. Ya, baik, itu perjalanan hidupnya Ira Fitriani. Baik, sebelum kita lanjutkan ke tema, ada apa? Jadi sekarang kiprahnya selain apa tadi? Yayasan apa namanya?
0: Pendidikan Pemimpin Peradaban Kowi, itu nama anak saya, Pak.
1: Iya, iya. Terus satu anak dengan suami pertama ya?
0: Iya.
1: Dengan yang kedua ini?
0: Belum, kemarin sempat tidak jadi, Pak. Jadi sudah Allah anugerahkan, tetapi mungkin belum belum diberikan amanah, jadi lepas.
1: Oh iya, iya, oke. Terus selain yayasan Pemimpin Peradaban, kemudian apalagi?
0: Sekarang kami buka tempat terapi. Dari yayasan itu ada beberapa lembaga di dalamnya, ada daycare, terus ada KB, dan terapi anak berkebutuhan khusus.
1: Bersama siapa nih? Maksud yayasan itu bersama dengan siapa nih mitra? Kan banyak bidangnya deh, kayak sepertinya.
0: Ke yayasan ini saya bersama suami, Pak, yang memulainya.
1: Oh begitu.
0: Kalau yang terapi berkebutuhan khusus, kami bekerja sama dengan PSLC dari Johor, Pak.
1: Johor ya, bukan dari Tanjung Pinang ya?
0: Bukan, itu memang dari cabang pusatnya ada di Johor. Kami menjadi cabangnya, ceritanya di Tanjung Pinang.
1: Iya, iya. Sebab kita juga pernah mengundang kepala sekolah SLB itu, Pak SK Iskandar, sini juga ya.
0: Oh, ya, yang kami kenal itu Ibu Nadrah ada juga.
1: Iya. Kemudian dengan apa keluarga berencana, apa ada mitranya?
0: Untuk yang mitra-mitra yang lain sejauh ini kami belum belum menjalin kerjasama, karena kami sendiri juga baru, Pak, karena saya kan baru mutasi di Tanjung Pinang di 2024 kemarin. Jadi dari 2011 sampai 2024 itu saya masih di Lingga, masih di Tanjung Pinang, masih di Pulau Duyung, Pak.
1: Oh ya, waktu
0: masih mengajar di Pulau Duyung.
1: Waktu halal bihalal itu kan masih
0: di Pulau Duyung. Masih di Pulau Duyung sayanya bolak-balik ke sini, dan baru kemarin 2024 pindah ke Tanjung Pinang. Kami juga masih mencari relasi untuk menjalin kerjasama insyaallah ke depannya.
1: Iya, ya. Oke. Saya di Koalisi Kependudukan, ya, itu mitranya BKKBN. Nah, ya, sekarang sudah menjadi apa kementerian ya BKKBN itu ya. Ya. Jadi pada beberapa bulan yang lalu saya juga dipilih sebagai ketua Koalisi Kependudukan Provinsi Kepri ya. Jadi nanti bisa kalau mau di apa kerjasama dalam hal-hal kependudukan dan keluarga berencana.
0: Boleh, Pak, senang sekali.
1: Ya, baik, para pendengar sekalian, itu sekilas ya kehidupan beliau, Ibu Ira Fitriani, ya, yang saya kira belum pernah ketemu, ternyata pernah jumpa di acara halal bihalal beberapa tahun yang lalu, ya. Karena saya tidak menanyakan namanya, jadi tidak ingat.
0: Iya,
1: saya.
0: Pak, betul.
1: Cuma
0: Pak,
1: saya ingat guru olahraganya. Baik, kita sekarang akan mulai dengan materi yang tertera di judul itu, yaitu belajar menjadi orang tua. Baik, para pendengar sekalian, ya, silakan Ibu ceritakan secara singkat apa yang dimaksud dengan belajar menjadi orang tua. Kita ini semua kan orang tua, tapi Ibu justru membuat judul, meminta judul ini. Apa maksudnya ini?
0: Iya, seolah-olah kayak kenapa sih harus perlu belajar lagi? Kan kita udah jadi orang tua semua ya, Pak. Ya. Kayak gitu. Nah, sebenarnya belajar menjadi orang tua ini sudah saya jalani bahkan sebelum saya menikah. Ketika saya kuliah di UIR itu, di semester-semester terakhir saya sudah belajar bagaimana menjadi orang tua. Bahkan sebelum saya lulus kuliah, saya sudah punya buku Cara Rasulullah Mendidik Anak. Waktu itu saya hanya punya satu tujuan, saya pengen nanti saya punya anak yang soleh. Ketika itu, jadi untuk itu saya rasa saya perlu mempersiapkan diri, mempersiapkan diri saya, karena saya tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang tua. Dan dari situ perjalanan saya sangat panjang hingga hari ini, akhirnya saya menyadari bahwa memang betul menjadi orang tua itu adalah profesi seumur hidup. Dan mendapat transferan pahala atau bahkan dosa itu hingga hari kiamat, Pak. Yang saya pikirkan, kalau saja untuk menjadi guru saya hari ini, mungkin Bapak dengan profesi Bapak hari ini dan teman-teman yang lain semuanya punya profesi hari ini, itu untuk menjalankan profesi itu kan butuh ilmu ya, Pak. Butuh ilmu. Dan untuk itu belajar bertahun-tahun. Dari SD, SMP, SMA, kuliah di jurusannya, bahkan S1, S2, dan S3 gitu kan. Itu butuh ilmunya dan kita kejar. Untuk yang mungkin 60 tahun sudah pensiun ya, barangkali.
1: Yeah.
0: Terus kalau kita sudah meninggal, ya udah kita nggak dapat lagi ya biaya pensiun itu. Namun, untuk itu saja kita berusaha keras belajar menghabiskan waktu, menghabiskan uang. Tetapi untuk menjadi orang tua, yang itu adalah seumur hidup, bahkan sampai kita meninggal, profesi itu tetap melekat dalam diri kita. Dan terus ketika kita mati, ini yang paling mengerikan Pak, yang membuat saya memang bersemangat terus untuk belajar, belajar, dan belajar. Bahkan sampai hari ini pun saya masih tetap belajar menjadi orang tua ini. Karena ketika kita sudah meninggal, apapun yang dilakukan oleh anak kita di dunia, maka itu tetap dapat transferan. Saldo, baik itu kebaikan, pahala, ataupun dosa. Kebayang kalau saya meninggalkan generasi yang lemah, anak yang tidak tahu agama, yang bahkan menjadi masalah di tengah lingkungannya. Terus setiap waktu dia melakukan kesalahan, saya mendapatkan tambahan siksaan, padahal saya tidak lagi berada di dunia loh gitu. Dan hal itu yang membuat saya memang berusaha untuk tetap berada di koridor ini. Karena memang menjadi orang tua ini tidak gampang Pak. Banyak sekali cobaan dan ujiannya, luar biasa gitu ya. Namun pada akhirnya saya menyadari bahwa sebenarnya yang sulit itu bukan mengajari anak Pak, tetapi berdamai dengan diri kita sendiri.
1: Iya begitu. Iya baik. Para pendengar sekalian, itu sepintas tema kita pada hari ini. Nanti kita akan perdalam dengan pertanyaan-pertanyaan dan kisi-kisi yang lebih spesifik. Baik, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.
2: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773. Topnet, internet cepat tanpa batas.
3: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
4: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
3: Anu, Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
4: Hai, orang pandai apa pula, Din?
3: Orang pandai lah, yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
4: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
3: Ah, apa benda pula bang CCTV itu?
4: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
5: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avicom Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avicom Multimedia, the best IT solution.
2: Pandawa Radio.
1: Mitra Pandawa dimanapun saja berada, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Ira Fitriani. dengan tema belajar menjadi orang tua. Nah, seperti kita sudah jelaskan tadi, Ibu Fitriani, ini kan begini kondisi kita, bahwa banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia sebetulnya mempunyai orang tua ini semacam perjalanan biologis saja, ya. Artinya secara naluri dia menjadi orang tua, dan seakan-akan tidak perlu, ya, ada asupan ilmu, ya, untuk
0: Memang sebenarnya Allah itu sudah melahirkan, menciptakan manusia itu sesuai dengan fitrahnya dari sejak kita lahir, ya Pak.
1: Ya,
0: Baik itu fitrah pertumbuhan dan perkembangan maupun fitrah peran. Ini sebagai orang tua ini kan adalah peran, ya Pak. Allah sudah berikan fitrahnya seorang ayah perannya seperti apa dan seorang ibu perannya seperti apa sebagai orang tua. Itu memang sudah Allah install di dalam, bahkan instil, ya, kalau install mungkin bisa dihapus, tapi sudah Allah instill dan itu nggak bisa dihapus, ada dalam diri setiap kita sebagai orang tua. Tetapi Pak, ibarat aplikasi di handphone kita, itu ketika kita beli HP kan sudah ada aplikasi, sudah diinstil tuh Pak, aplikasi yang kalau kita hapus nggak bisa dihapus, tapi ada aplikasi yang kita download terus bisa kita hapus, nah itu install namanya. Kalau yang instil tadi kita sudah bawaan dari HP itu sendiri. Nah, fitrah sebagai orang tua ini sudah bawaan dari diri kita sejak kita lahir. Nah, terus, tapi apakah semua orang mampu menggunakan aplikasi itu sesuai dengan fungsinya? Atau bahkan hanya sekedar terisi tapi nggak pernah dipakai gitu? Aplikasi yang sudah dibawa oleh HP itu tersendiri. Nah, jadi kalau fitrah tadi ibarat aplikasi yang sudah diinstil, itu sudah ada setiap orang tua. Tetapi yang belajar tadi Pak, kesadaran gitu kan, orang tua untuk punya asupan ilmu, berlatih, karena memang gak cukup Pak hanya tahu pemahaman saja. Tapi kalau tidak berlatih, maka ilmu yang diserap ya berlalu begitu saja gitu. Banyak orang yang sudah belajar banyak hal tentang menjadi orang tua, tapi dia tadi tidak mampu berdamai dengan dirinya sendiri, tidak mau merubah karakternya, maka juga tidak akan bisa menjadi orang tua yang baik. Nah, jadi memang ini seimbang Pak, harusnya sudah Allah instil fitrah sebagai orang tua di dalam diri kita, dan kita mesti tahu bagaimana cara menggunakan aplikasi itu, dan memang kita lakukan, kita gunakan tadi dengan kita belajar dan berlatih. Nah, maka tidak bisa pilih salah satu, belajar aja tapi nggak punya fitrah, dan itu juga nggak mungkin karena memang sudah Allah berikan fitrahnya. Tetapi nggak bisa hanya ngandalin, oh iya saya menikah terus saya punya anak gitu kan, ya udah anaknya diasuh oleh lingkungan atau diasuh oleh gadget gitu ya, bukan diasuh sama orang tuanya sendiri, ya sudah. Makanya hari ini banyak sekali terjadi kriminalitas, banyak sekali terjadi permasalahan, baik dari usia dini, apalagi di SMP, SMA, perkuliahan, bahkan miris banget Tanjung Pinang kemarin 2025 ya Pak, banyak sekali yang pada akhirnya bunuh diri gitu. Nah, sebenarnya permasalahan-permasalahan kriminalitas, kerusakan-kerusakan yang terjadi di lingkungan kita ini, penyumbang terbesar dari kondisi ini adalah kondisi keluarga. Bagaimana keutuhan keluarganya, keharmonisan keluarganya, pendidikan di dalam keluarga itu menentu kualitas generasi-generasi berikutnya. Seperti itu Pak.
1: Ya, jadi kalau Ibu Ira memandang kesalahan terbesar dari ibu-ibu muda ini, di mana letaknya?
0: Kalau menurut saya, mereka yang tidak mau meluangkan waktu. Itu pertama sekali, tidak mau meluangkan waktu. Pertama, waktu untuk apa? Untuk belajar. Karena orang tuh sudah, saya bekerja, saya sibuk, saya begini, saya begitu gitu kan. Termasuk juga banyak orang tua yang akhirnya pengen anaknya pintar dari sekolah, bukan dari rumah gitu ya Pak. Itu tadi kesalahannya, tidak mau meluangkan waktu untuk belajar dan untuk mendampingi anak.
1: Ya, gitu.
0: Karena anak-anak ini Pak, pertama tempat yang paling nyaman bagi mereka adalah rumah. Kedua, tempat bermain mereka itu yang paling baik adalah bersama orang tua. Tapi kita tahu selama ini yang banyak dipahami orang tua adalah menyuruh anak bermain. bukan mengajak anak bermain.

0: ada mainan tuh main gitu kan. Padahal yang paling membahagiakan anak, yang bisa mengisi tangki-tangki emosi positif anak itu ketika orang tua hadir bersama anak, ya, main bersamanya.
1: Coba jelaskan ya, antara menyuruh anak bermain dengan mengajak anak bermain itu di mana letaknya?
0: Ya. Simpel aja Pak, kalau menyuruh itu anaknya saja yang bermain ya, sendiri. Tapi kalau mengajak, orang tuanya main bersama anaknya. Nah, sampai hari ini anak saya kan sudah SMP ya Pak, sudah SMP kelas 7 gitu. Saya masih meluangkan waktu untuk bercerita. Main ke kamar anak saya, kadang saya baring, dan bahkan membaca buku sebelum tidur. Untuk apa? Untuk tetap mempertahankan bonding, kedekatan saya sampai dia matang menjadi orang dewasa. Ya, jadi kalau waktu kecil kan saya memang meluangkan waktu untuk bermain. Apa yang dilakukan anak saya, misal main di alam, main-mainan atau main apapun, memang saya hadir di situ bicara, bermain, saya sengaja meluangkan waktu untuknya. Atau sekedar membaca buku, bukan sekedar ya, kalau membaca buku dulu kita waktu di Jakarta Pak, karena anak saya ikut ya, saya ke Jakarta, itu kita punya jadwal setiap satu bulan sekali kita pergi ke toko buku, dia boleh pilih buku yang mana, terus kita baca sama-sama seperti itu. Dan setelah itu pun kita membeli banyak buku dari Sigma Daya Insani Pak, buku-buku sirah anak-anak. Ya, kalau teman-teman saya bilang ngapain beli buku mahal-mahal ya Pak, kalau buku SD itu ya satu apa paketnya itu bisa sampai 3 jutaan Pak gitu. Tapi bagi saya ini investasi saya. Mungkin teman-teman yang satu letting ASN sama saya sekarang sudah punya rumah, sudah punya apa kendaraan bagus gitu ya Pak, punya tabungan gitu, punya emas dan segala macam. Saya belum punya itu. Saya belum punya itu, bahkan rumah aja masih ngontrak sekarang ya Pak. Tapi saya tahu betul di mana saya berinvest. Jadi saya memang investasi kepada pendidikan anak saya. Dan saat ini pun saya membangun yayasan ini dengan nama anak saya juga, berharap kedepannya dia bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak, mengembangkan yayasan ini.
1: Ya, tuh. Memang berarti kan apa, mengajak anak bermain itu tidaklah mesti dengan permainan-permainan yang katakanlah ada apa main yang dilakukan anak-anak ya, tapi menjadikan anak suka dengan apa kegiatan yang dilakukan orang tua juga itu bisa bermanfaat. Seperti Rasulullah itu kan waktu dia salat anaknya apa naik ke punggungnya, kemudian dia biarkan.
0: Iya,
1: itu
0: betul,
1: pun cara untuk membuat anak-anak senang, seakan-akan bagi mereka itu permainan, padahal bagi Rasul orang tua itu adalah mendidik anak.
0: Betul,
1: untuk
0: Pak,
1: menangi ibadah yang dilakukan.
0: Betul. Ya. Ya. Dan sebenarnya Pak, tempat bermain yang paling menyenangkan bagi anak itu memang tubuh orang tuanya.
1: Oh gitu.
0: Ya, betul Pak. Jadi sampai hari ini saya pun anak saya yang kata orang tuh nyelendot ya Pak, baring, nyandar segala macam. Karena memang sebenarnya itu tempat yang paling nyaman bagi anak-anak.
1: Nah, memang secara psikologis kan dia merasa apa terlindungi.
0: Ada kedekatan di situ.
1: Memang kalau cek kaji secara lebih jauh kan apa kedekatan emosional, kedekatan fisik itu menyatu,
0: betul,
1: dalam
0: Pak,
1: kemanjaan
0: ada energi
1: anak. Ya, ada energi yang disalurkan.
0: Betul.
1: Ya, gitu ya. Oke, kalau kita lihat bahwa kan apa kan ide ya, pemikiran bahwa kita ini membutuhkan ilmu tentang belajar itu, walaupun sebetulnya Rasulullah sudah mencontohkan dari awal belajar menjadi orang tua ini kan baru sekarang kita jadikan itu sebagai apa ya, suatu
0: kebutuhan
1: ide ya. Tapi sebetulnya ya, orang tua kita zaman dulu ya, itu kan sebetulnya tidak memperhatikan ini ya, tidak tidak ada asupan ilmu pengetahuan yang khusus lah bagi mereka.
0: Betul.
1: Kita bandingkan ya, orang tua kita mendidik kita dengan cara naluri tadi, dengan ini ternyata
0: ya, aman-aman aja ya, ya Pak.
1: Menurut saya justru lebih bagus
0: lebih
1: mereka.
0: Baik,
1: jadi di mana anunya ini? Apa kelebihan yang orang tua kita terdahulu dengan kelemahan yang sekarang ini? Ya.
0: Baik Pak, saya izin tanya dulu Pak. Zaman dulu, zaman kita kecil, mungkin beda sama Bapak ya, beda lagi generasi ya Pak. Zaman saya kecil aja gitu kan. Siaran TV ada berapa Pak?
1: Ya satu TVRI aja, ya. Dan itu pun satu pekan satu minggu tuh paling 3 kali,
0: betul,
1: 4 malam lah.
0: Pertanyaan saya apa yang ditayangkan di situ Pak?
1: Ya, ya,
0: adakah hal-hal yang negatif yang ditayangkan di layar TV? Tentu tidak ya, Pak.
1: Paling ada iklan ya.
0: Iya, tentunya semuanya positif. Jadi mau kita nongkrong TV itu dari pagi sampai malam, setiap hari pun tidak ada unsur negatif di situ. Ya, tapi hari ini mungkin TV sudah ditinggalkan orang, Pak. Anak-anak semuanya sudah pegang HP.
1: Ya.
0: Apa yang ada di HP itu? Bahkan mereka bisa berinteraksi dengan orang dari negara manapun gitu kan. Kalau dibilang apa bedanya? Bedanya dulu kita ibarat di dalam rumah, ya kita melakukan apa saja rutinitas di rumah, tidak ada gangguan apapun, Pak. Hari ini, jadi kita nggak perlu apa ilmu yang harus gimana-gimana gitu kan. Tetapi hari ini, sekali kita buka pintu rumah, itu segala macam ada di luar. Dan kita bingung bagaimana kita cara berinteraksi di luar sana. Kenapa hari ini kita perlu belajar? Karena hari ini banyak sekali tantangannya, Pak.
1: Ya.
0: HP terutama sekali. Terus kita bisa lebih mudah akses. Zaman dulu, Pak, Bapak pulang ke Lingkar pakai apa, Pak? Pakai feri atau pakai kapal ikan? Atau
1: kapal, ya,
0: pakai tongkang ya gitu. Tapi hari ini dalam sekian jam orang bisa sampai ke Jakarta. Satu jam aja orang bisa sampai ke sini. Akses itu menjadi sangat mudah sehingga berinteraksi dengan banyak orang itu juga sangat sering terjadi. Terutama tadi saya katakan dengan HP, internet, komputer segala macam. Hari ini, Pak, banyak kesalahan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak itu bukan di luar rumah. Tapi di dalam rumah banyak terjadi hal-hal orang tua nggak sadar, bahkan ada anak yang ternyata hamil gitu kan, ketika orang tua sibuk bekerja di rumah ternyata dia setelah mungkin dari HP chat-chatan sama orang yang tak dikenal, orangnya datang orang tuanya tidak tahu dan segala macam, atau bahkan teman dekatnya sendiri. Jadi bedanya seperti itu, karena hari ini sangat banyak ancaman, tantangan, tapi zaman dulu tidak. Dan tadi, Pak, sebenarnya pertanyaan saya, kalau zaman dulu kalau anak nangis orang tua ngapain, Pak?
1: Ya, kenapa kira-kira?
0: Gendong ya, pastilah. Kalau zaman dulu kalau ada anak nangis, gendong, peluk, ajak keluar, lihat burung atau apa gitu kan, dihibur. Tapi, Pak, zaman sekarang mungkin Bapak lihat yang di sekitar kita, kalau anak nangis langsung dikasih HP kan, Pak. Habis itu tenang anaknya. Jadi kedekatan emosi itu memang tidak terbangun. Zaman dulu orang tua tidak punya ilmu, Pak, orang tua kita untuk mengasuh. Tetapi mereka mengandalkan naluri. Nalurinya sebagai orang tua yang punya rasa sayang, rasa cinta, melindungi, tadi mengajak anak bermain. Zaman dulu mungkin masih banyak orang tua yang main sama anak-anaknya di apa? Di halaman, main bola atau main apapun. Tapi sekarang orang tua merasa dengan HP anak sudah bisa tenang. Justru padahal dari situlah kondisi emosi anak-anak itu tidak berkembang dengan baik.
1: Ya, memang begini, apa dulu kita sekarang sudah melewati fase yang apa luar biasa loncatan teknologinya.
0: Betul,
1: ya, dulu orang tua melarang kita untuk keluar rumah karena banyak gangguan. Tapi sekarang ya tidak.
0: Dari dalam rumah kejahatan dalam rumah, itu.
1: Ya. Dulu bukan main orang tua melarang jangan nonton televisi, ya itu ternyata udah lewat, sekarang tidak bisa. Televisi dilarang tidak dilarang pun, ya karena saya dulu ya awal masa saya, maka televisi itu bukan main mempengaruhi anak-anak sehingga di rumah itu tidak ada televisi.
0: Betul,
1: tapi
0: Pak.
1: Begitu berikutnya beberapa tahun kemudian malah justru jadi mereka tidak butuhkan
0: ya,
1: televisi.
0: Iya betul,
1: ada ini kan, maka betul. Saya teringat apa ada ahli psikologi mengatakan bahwa sebetulnya anak itu setiap hari perlu berapa ya, dia nyebutkan 3-4 kali orang tua itu mendekap dia, ya.
0: Betul.
1: Jadi dalam rangka inilah barangkali ya seperti anak nangis perlu didekap, anak-anak ceria juga perlu didekap, kemudian waktu bermain juga perlu didekap ya, karena itu adalah kebutuhan psikologis anak itu ya.
0: Betul.
1: Nah jadi sekarang ya menghadapi kedekatan anak dengan HP ini bagaimana Bu, Ibu cara menjaga kedekatan emosi dengan HP ini. Ya, ini teknis memang, tapi perlu ada teorinya.
0: Iya, Pak. Ini permasalahan yang paling heboh di kalangan orang tua dari zaman muncul HP sampai hari ini.
1: Ya.
0: Tetapi hanya bicara tentang masalahnya saja, Pak. Orang tua hanya sibuk, anak saya susah sekali jauh sama HP, anak saya main game terus, anak saya. Mereka hanya fokus pada masalahnya. tetapi mereka tidak fokus bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Walaupun mungkin dari awal mulai mereka belum melakukannya, tetapi setidaknya setelah mereka sadar kalau punya keinginan tadi Pak untuk belajar, untuk berlatih, itu sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin. Nah, kalau saya sendiri, Pak, memang dari usia anak saya kecil, itu sudah saya mulai. Saya sudah mengatur anak saya terkait hubungan dengan HP ini. Jadi, dari kecil saya tidak, anak saya kecil, saya tidak pernah masukkan HP game di HP saya. Jadi, anak saya tidak bisa nonton, tidak bisa bermain game. Terus, anak saya awalnya tidak saya izinkan, Pak, menggunakan HP. Tidak saya izinkan karena khawatir tadi pengaruh buruk dari HP itu. Tetapi setelah seperti lebaran ketika ada kumpul keluarga ya Pak, sepertinya anak saya kok jadi makin apa lebih parah daripada saudara-saudaranya yang terbiasa main HP. Oh berarti cara saya salah. Mestinya saya tidak melarang 100%, tetapi saya memberikan dia izin, tetapi dibatasi, diberi batasan. Nah setelah itu saya merubah pola. Tadi Pak ya belajar kan bukan hanya dengan kita dapat ilmu dari manapun, tapi kita mau berpikir gitu. Jadi saya lihat dengan kondisi ini, oh anak saya boleh main HP setiap hari itu 1 jam saja, 1 jam, dan dia boleh hanya nonton, tidak boleh main game. Nontonnya pun harus nonton yang kartun-kartun yang bermanfaat, seperti kalau zaman dulu tuh kan masih tren Upin Ipin ya Pak. Kalau Nusa Rara kan udah baru-baru ini juga kayak gitu kan di anak saya SD kalau nggak salah itu. Jadi pokoknya kartun yang ada nilai positifnya. Terus yang ketiga, dia hanya boleh nonton di tempat yang bisa diakses diakses dengan orang tua, misal ruangan keluarga. Terus atau di samping saya. Jadi dia tidak boleh nontonnya sendiri di pojokan, di kamar, dimanapun. Nah, ketika waktunya sudah sampai, saya konsisten untuk mengambil HP-nya. Waktu dia kecil belum paham dengan waktu ini, Pak, saya cuma tunjuk. Nanti kalau jarum jam itu sampai ke situ, sudah habis ya, kembaliin HP-nya sama Umi. Tapi kan anak kecil ini nggak bisa secara langsung, Pak. Jadi sebelum sampai kepada waktunya, misal 9.15 gitu ya, Pak. 9.10 saya sudah warning, dikit lagi ya, waktunya habis. Sehingga dia merasa dia diberitahu seperti itu. Nah, dari situ akhirnya anak saya terbiasa. Anak saya terbiasa sampai tamat SD tidak punya HP, Pak. SMP dibeliin HP oleh keluarga dari abinya dari Pekanbaru. Tapi saya bilang, HP ini bukan punya kamu. HP ini dipinjamkan sesuai dengan fungsinya. Jadi HP ini cuma boleh digunakan untuk aktivitas belajar. Jadi Pak, seperti tadi saya kesini, HP-nya terletak aja tuh di atas meja. Kadang di dalam laci, nggak tahu habis baterai sudah berapa lama. Dia hanya menggunakan HP-nya kalau dia ada keperluan di sekolah.
1: Ya.
0: Seperti.
1: Ya, secara apa ya, misalnya itu teorinya memang begitulah. Ya.
0: Ada aturan Pak sebenarnya. Ya. Jadi orang tua sekarang terkait HP, mereka hanya mengeluhkan, tapi tidak pernah membuat aturan dan menjalankan aturan itu.
1: Ya, kita kasihan juga bagi orang tua yang, kalau ibu kan alhamdulillah satu anaknya ya.
0: Iya,
1: ya, bagi orang tua yang punya banyak anak, ya ini yang merepotkan.
0: Sebenarnya ada tekniknya juga ya, Pak, kalau belajar parenting, bagaimana punya anak banyak. Iya.
1: Bukan memperoleh anak banyaknya, tapi bagaimana mendidik anak yang
0: banyak
1: itu.
0: Iya, betul Pak. Ada tekniknya sebenarnya.
1: Baik, kita akan lanjutkan nanti bagaimana dunia pendidikan menghadapi era digitalisasi ini berkaitan dengan menjadi orang tua ini. Baik, pendengar sekalian, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Ira Fitriani di sesi terakhir. Nah, Ibu Ira, ya, ini kan cara menjadi orang tua di rumah. Sekarang bagaimana kita mensinkronkan ya antara rumah dengan sekolah ini, dan masalah yang kita hadapi dan menjadi apa ya, bahasa Melayunya rungsing oleh buat menghadapi
0: ya, Pak, rungsing
1: anak dengan gadget ini, dengan HP ini. Nah, menurut Ibu bagaimana mestinya ya, kan waktu kita kena COVID kan, yang digencarkan adalah belajar dari rumah menggunakan HP. Nah, sekarang kewalahan ya, karena ternyata apa ya, boleh dikatakan justru efek negatifnya lebih besar daripada positifnya.
0: Betul.
1: Karena anak belajar mungkin 1 jam, ya setelah itu
0: akses yang lainnya.
1: Jadi menurut Ibu gimana nih aturan yang mesti kita lakukan antara sekolah dan anak mengenai HP ini?
0: Iya, saya mungkin orang tua yang dibilang paling cerewet ya Pak di sekolah mungkin, tapi saya rasa untuk Al-Madinah memandang positif ya terhadap saya gitu.
1: Ibu di Al-Madinah ya?
0: Enggak, maksudnya anak saya kan sekolah di Al-Madinah gitu ya Pak. Jadi ini kan tadi kaitan antara di rumah dan di sekolah tentang gadget ya Pak, ya. Tentang penggunaan gadget gitu. Jadi saya dari anak saya SD itu memang kerap berkomunikasi dengan gurunya, wali kelasnya, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu secara berkesinambungan. Jadi Pak, saya selalu datang secara berkala, saya tanya bagaimana kondisi anak saya di sekolah, terkait emosi dia. Tapi saya tidak pernah bertanya secara, maksudnya menuntut akademik anak saya harus bagus. Karena bagi saya di usia SD itu yang didahulukan itu memang perkembangan emosinya. Jadi saya kerap nanya bagaimana interaksinya dengan teman-teman, dengan guru, sikapnya, karakternya lah ya Pak. Karena bagi saya setelah itu terbentuk dengan baik, maka nanti dia akan punya kesadaran sendiri. Tetapi hari ini kan banyak orang tua pengen anaknya tuh pintar dari kecil secara akademik, tapi mereka tidak tahu bagaimana memiliki sebuah karakter dan kepribadian, sehingga nanti sudah dewasa ya lepas begitu saja gitu. Nah, bagi saya pendidikan emosi itu sangat penting sejak dini, maka saya sering berinteraksi dengan sekolah. Dan mungkin di SD tidak ada masalah ya Pak untuk masalah HP, karena di SD tidak banyak menggunakan HP.
1: Ya.
0: Itu paling cuman beberapa kali untuk hal-hal buat tugas apa gitu, nggak, jarang banget gitu. Tetapi kenanya Pak di SMP.
1: Ya.
0: Kenanya di SMP karena memang di Al-Madinah sendiri kalau bisa jangan pakai kertas lagi kalau ujian. Memang tidak pakai kertas lagi Pak sekarang. Semuanya pakai HP, pakai G-form dan segala macam gitu ya. Jadi ini memang tantangan besar bagi saya yang sudah atur anak saya untuk tidak berinteraksi intens dengan HP, tapi di sekolah harus menggunakan HP. Nah, ini juga yang membuat saya itu lebih intens lagi komunikasi dengan wali kelasnya gitu. Sempat awal-awal itu saya, bukan awal sih, memang saya selalu memberikan seperti kepercayaan, tapi tetap saya kontrol Pak, saya kontrol gitu kan. Anak saya bawa HP ke sekolah buat tugas gitu kan, atau jawab ujian gitu, saya cek setelah pulang, saya cek apa saja yang diakses dia gitu kan. Ternyata dia ada WA sama temannya, dia ada buka TikTok, dia ada apa. Dan sebelum itu saya sudah sampaikan, nak, gunakan HP ini dengan baik untuk keperluan belajar. Setelah saya sampaikan, tetapi prakteknya ada hal-hal lain ya. Kita tidak bisa mengungkiri ya Pak, bahwa juga lingkungan itu sangat berperan penting gitu. Oleh karena itu kita juga perlu membuat batasan, mengontrol anak kita gitu. Tidak membiarkan saja untuk mengikut apa yang terjadi di lingkungan. Jadi setelah pulang saya cek, saya sampaikan, kenapa Owi mengakses ini. Tapi sebelum saya tanya kenapa, saya suruh bercerita dulu Pak. Ini juga sebuah seni berkomunikasi dengan anak. Kebanyakan orang tua itu selalu langsung
1: memponis ya,
0: iya memponis. Pak, memponis, betul, langsung memponis. Padahal mungkin barangkali cerita sebenarnya belum tentu seperti itu gitu. Ya. Apalagi kalau udah dengar dari guru, dari orang tua yang lain, itu langsung gimana gitu ya Pak. Nah, saya selalu tanya, jadi tadi ngapain aja di sekolah, bikin apa, nanti dia ceritakan. Terus, Owi lihat apa aja di HP. Nah, itu juga melatih kejujuran. Terus kadang dia cerita, kadang dia menutupi Pak. Saya paham usia segini memang karakter itu belum terbentuk dengan baik, tapi saya perlu untuk mendampingi. Jadi dia bilang nggak ada, Owi nggak ada ini yang lain, Owi cuma untuk belajar. Terus baru ditunjukin Pak buktinya. Ini tadi Owi ngapain? Ini tadi ngapain? Oh iya ini. Artinya saya mengambil kesimpulan, oh anak saya belum bisa dilepaskan secara langsung. Maka saya komunikasi Pak dengan pihak sekolah. Saya datang ke sekolah, saya izin ketemu dengan wali kelas, saya sampaikan, Ustadz, bagaimana teknis penggunaan HP di sini, katanya kalau sudah selesai masukkan ke locker Bu gitu kan. Tapi kok bisa ya anak-anak ini mengakses yang lain gitu kan, artinya berarti kontrol di sekolah masih belum begitu ketat gitu. Jadi saya bilang boleh nggak kalau saya titip HP-nya itu sama ustadznya saja, jadi nggak di locker, karena kita nggak tahu kapan anak ini masukkan ke locker, kapan mereka ngambil gitu ya Pak. Terus nanti kalau ngambilnya biar saya aja yang ngambil HP-nya, jangan dikasih dulu. Dan itu juga sempat awal-awal di Al-Madinah itu anak-anak itu setelah pulang dikasih HP-nya langsung. Gini, mereka tuh bawa HP Pak setiap hari, tapi kan nggak digunakan gitu kan, nggak guna. Nah ketika pulang dengan alasan gini, orang tua nanti susah jemput segala macam, ketika pulang sepanjang koridor anak itu main HP. Dan itu saya juga udah ketemu dengan Pak Nasrum sebagai orang yayasan, karena memang punya kedekatan lain ya selain sebagai yayasan. Sama. Cerita ngobrol aja gitu Pak. Jadi Pak mohon maaf Pak, ini kok kayak gini gitu kan, bisa nggak Pak ditertibkan, karena anak saya yang tak bawa HP nanti juga akan ini kan Pak, akan tertarik dengan HP temannya seperti itu. Nah alhamdulillah Pak, tidak lama kemudian muncullah sebuah kebijakan bahwa kalau tidak ada tugas dari sekolah, tidak ada ujian, anak-anak tidak boleh bawa HP dengan alasan apapun. Misalnya dijemput lah apa segala macam, orang tua bisa mengatur itu. Dan alhamdulillah sekolah bisa banget bekerja sama dengan baik. Jadi sampai anak saya itu bilang, itu gara-gara Umi tuh nanyain, kata enggak juga sih, kayaknya mungkin ada orang tua lain juga yang ngerasakan seperti itu, saya katakan.
1: Seperti itu Pak. Saya minta tanggapan Ibu tentang apa batasan sekolah menggunakan HP dengan Dene. Ya, ada keluhan bahwa sejak ada digencarkan untuk mengisi ikut ujian dengan HP dan segala macamnya, anak-anak itu sekarang boleh dikatakan ya tulisan anak itu tidak ada yang bagus itu. Jadi menurut Ibu bagaimana nih sekolah memperlakukan HP dengan menulis kita dulu walaupun katakanlah nilainya rendah tapi tulisan itu tetap bagus. Sekarang anak-anak tulisannya Masya Allah.
0: Sebelum masuk ke tulisan dan HP Pak, sebenarnya kan ada sebuah cabang psikologi yang namanya grafologi ya Pak. Grafologi itu dari tulisan seseorang psikolog itu bisa tahu karakter orang ini, masalah apa yang terjadi terhadap dia hari itu. Cara dia membuat hurufnya aja dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, miringnya, apa bulatannya, segala macam itu ada. Dan itu akan itu berdasarkan kondisi emosi anak-anak itu Pak. Jadi pertama sekali kalau tulisan itu ya bagaimana kondisi emosi seseorang, apa yang dia hadapi itu juga punya peran Pak, bukan hanya terbiasa atau tidaknya, barulah masuk ke pembiasaan. Kalau dulu kan memang kita nulis terus pakai pulpen sehingga terlatih ya Pak untuk membuat tulisan yang lebih baik gitu. Kalau sekarang kan semuanya pakai HP, sebenarnya perlu untuk sekolah dan di rumah itu membuat keseimbangan Pak, karena sebenarnya kan dua-dua punya peran ya Pak, tapi kan perannya beda-beda gitu. HP juga punya peran positif tapi punya peran negatif. Kalau menulis juga punya peran positif tapi negatifnya kan lama ya Pak, kayak gitu kan, lama prosesnya gitu. Tapi ternyata memang menulis tangan itu memberikan dampak energi positif yang lebih besar Pak. Dan sampai juga ada sebuah teknik untuk merilis emosi negatif itu dengan journaling. Jadi menulis, misal kita lagi kesal, lagi marah sama orang, atau bahkan yang punya luka pengasuhan ya Pak, atau hutang pengasuhan gitu, dengan menulis teknik journaling ini, nanti dia tulis semua kesalahan atau kemarahan dia, terus dia sobek kertasnya, dia buang, terus dia tulis yang baru, hal-hal yang positif. Itu jika dilakukan rutin maka akan memberikan dampak emosi positif bagi seseorang. Jadi sebenarnya menulis ini memang perlu untuk digalakkan lagi di sekolah Pak, dan diseimbangkan gitu dengan penggunaan gadget. Jangan hanya gadget aja, tapi jangan hanya nulis juga terus, anak bosan juga ya Pak, karena sekarang kan memang udah zamannya digital seperti itu ya, itu mungkin bisa diatur.
1: Berarti mestinya tidak semua mata pelajaran itu mesti diuji dengan apa aplikasi HP.
0: Betul.
1: Ada yang dengan tulisan.
0: Betul
1: ya,
0: Pak.
1: Dengan oral juga, artinya ada wawancara.
0: Iya, speak Pak.
1: Itu, ya. Ya, gitu. Nah, terakhir Ibu, ini sudah di ujung pertemuan kita. Menurut Ibu, kriteria apa orang tua itu dikatakan berhasil mendidik anaknya. Ya.
0: Kriteria apa
1: ya,
0: orang
1: apa kira-kira yang ibu bisa mana, oh ya, orang yang berhasil mendidik anaknya. Bagaimana ibu menilainya?
0: Dia seseorang, orang tua itu akan dikatakan berhasil setelah dia meninggal, anaknya tetap melakukan kebaikan.
1: Kebaikan.
0: Itulah kriteria kesuksesan. Jadi memang tidak ada batasan orang tua menganggap, oh saya sudah ngelakuin ini, sudah ngelakuin itu, sudah belajar ini itu tentang parenting, saya sudah berlatih juga, saya sudah membasuh hutang pengasuhan, membayar hutang pengasuhan gitu kan, luka pengasuhan. Tapi kok anak saya masih kayak gini? Tidak ada jaminan, Pak. Karena tugas kita memang menjalankan peran kita, bukan menentukan hasil. Hasil itu adalah ranahnya Allah yang kita tidak tahu kapan. Jadi ada sebuah cerita yang menarik. Ada seorang penghafal Quran yang sudah usia 70 tahun kan, Pak. Mungkin Bapak pernah dengar. Dia mulai menghafal dari usia, kalau tidak salah saya, 50 tahun. Pokoknya usianya tua. Saya kurang ingat usia detailnya. Tetapi dia itu mulai menghafal di atas 50 tahun dan baru hafal di 70 atau di 60 lebih. Nah, menariknya ketika diwawancara ditanya, "Kenapa kok udah tua baru pengen menghafal dan kok bisa padahal anak-anak aja yang harusnya lebih cepat hafal tapi sulit gitu ya, Pak?" Apa yang dikatakan oleh orang tua ini, dia mengatakan, "Dulu dari saya kecil, ibu saya sangat pengen saya menjadi hafiz Quran. Tapi saya tak bisa, saya sibuk main, saya sibuk dengan aktivitas dunia. Setelah ibu saya meninggal, saya memiliki kesadaran
1: gitu.
0: Dan sejak itu saya berusaha bagaimana memenuhi keinginan ibu saya." Dan mungkin saat ibunya masih hidup, dia masih tergolong yang kurang baik, dan mungkin ibunya belum sukses gitu mendidik. Tetapi ternyata setelah ibunya meninggal, barulah dia menjadi lebih baik dan kelihatan kesuksesan. Jadi kesuksesan itu tidak bisa diukur, dan bukan ranahnya kita sebagai orang tua, itu ranahnya Allah. Pengukurannya setelah kita meninggal, anak-anak kita tetap masih melakukan kebaikan sampai mereka juga meninggal dan mengajarkan kebaikan kepada turunan mereka, itulah baru dikatakan berhasil kita mendidik, Pak.
1: Ya, jadi betul ya, perannya yang harus dimainkan.
0: Betul.
1: Balasan itulah memberikan ganjarannya ya. Nah, hasil, maka Rasulullah menyebutkan bahwa apa, setiap anak Adam itu kan terputus amalnya, salah satunya adalah doa orang anaknya,
0: doa
1: dan itulah anaknya. Apa bukti bahwa
0: sukses
1: anaknya,
0: orang tuanya
1: sukses,
0: mendidik
1: ya,
0: anaknya,
1: karena dia masih mengingat orang tuanya.
0: Betul,
1: ya, walaupun orang tuanya mendidiknya dengan secara naluri, tapi tetap mendapatkan investasi sisi pahalanya. Terakhir, barangkali ibu bisa memberikan pesan kepada khalayak untuk bagaimana cara belajar menjadi orang tuanya. Silakan.
0: Sebenarnya simpel saja ya, Pak. Bagi saya, memang setiap kita perlu belajar, setiap kita perlu berlatih, dan terakhir tugas kita adalah berserah. Jadi 3B, Pak, sebagai pengingat kita sebagai orang tua,
1: belajar,
0: berlatih, dan berserah.
1: Berserah.
0: Tidak akan pernah menjadi orang tua yang sukses atau menghasilkan anak yang sukses kalau hari ini tak mau belajar, Pak. Mungkin beda dengan zaman dulu ya, Pak, kan kita hidup di zaman sekarang. Terus belajar saja tanpa berlatih juga tidak akan menghasilkan, Pak. Berlatih juga tanpa adanya keberserahan kepada Allah, itu juga memberikan dampak negatif bagi diri kita sendiri. Dan itu sudah saya rasakan. Saya belajar kesana kemari, ini itu segala macam. Tiba-tiba ketika Allah uji dengan ujian yang besar terhadap pengasuhan ini ya, Pak, saya sampai nangis 2 hari 2 malam gitu kan. Tapi pada akhirnya saya menemukan jawabannya ketika saya sudah berserah kepada Allah. Dan terkait berlatih tadi, dengan berdamai diri kita tadi, Pak, jadi sebenarnya yang sulit itu bukan mengajari anak, karena anak itu dari lahir kan tak tahu apa-apa ya, Pak. Tak tahu apa-apa. Kitalah yang bagaimana mendidik mereka. Nah, ternyata kita ini belum tuntas dengan diri kita sendiri. Masih punya banyak luka pengasuhan, masih banyak hutang pengasuhan, masih banyak emosi negatif yang belum dialirkan. Nah, sehingga kita mendidik anak kita dengan cara yang kurang tepat. Oleh karena itu, fokus 3B, belajar, berlatih, dan berserah. Insya Allah,
1: itu pesannya belajar, berlatih, dan berserah. Sebetulnya orang tua kita juga melakukan itu cuma dengan porsi yang berbeda.
0: Betul, Pak. Dengan kondisi yang berbeda juga.
1: Iya, artinya belajarnya juga dengan apa, dengan cara yang itulah ya, dengan nasihat orang tua terdahulu. Itu
0: betul,
1: juga
0: betul, Pak.
1: Tapi yang saya rasakan bahwa orang tua kita lebih banyak berserah kepada Allah.
0: Betul, Pak. Justru doa itu lebih besar perannya.
1: Iya, dari awal sudah berserah kepada Allah, ya terserah Allah nanti.
0: Betul,
1: kan
0: betul,
1: gitu.
0: Pak.
1: Maka segala sesuatu disebutkan bahwa kalau ada masalah, ya untung tidak ini. Itu artinya
0: betul,
1: berserah kepada Allahnya lebih tinggi. Walaupun orang lain memandangnya itu negatif bagi apa bangsa kita Melayu ini.
0: Betul,
1: kalau
0: Pak.
1: Kalau berserah dirinya lebih tinggi kepada Allah. Ya, demikian para pendengar sekalian, ya, perbincangan hangat kita dan menarik bersama Ibu Ira Fitriani, pemilik apa? Daycare
0: Alkowi. Nah, itu nama anak saya, Pak.
1: Ya, Alkowi. Ya, syukur anaknya satu, kalau anaknya dua disambungin dua anak. Ya, terima kasih dan sampai berjumpa dengan apa? Dengan tema yang lain, dengan tokoh yang lain dalam acara Sudut Mata kilasan berikutnya. Terima kasih Ibu Ira dan terima kasih pada semuanya pada perbincangan kita kali ini. Sampai jumpa. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Tidak terasa kebersamaan kita dalam program Sudut Mata pagi hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Ira Fitriani MPD atas waktu, inspirasi, dan pelajaran berharga yang telah dibagikan bersama Mitra Pandawa. Semoga perbincangan hari ini tentang belajar menjadi orang tua dapat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa menjadi orang tua adalah proses belajar yang penuh cinta, kesabaran, dan ketulusan. Terima kasih juga untuk seluruh Mitra Pandawa yang sudah setia mendengarkan 103,9 FM Pandawa Radio. Radionya Tanjung Pinang. Sampai jumpa kembali di program Sudut Mata berikutnya dengan tema-tema menarik dan inspiratif lainnya. Saya pamit undur diri, tetap semangat, sehat selalu, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pandawa Radio.
4: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
5: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
4: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
5: Hai, orang pandai apa pula, Din?
4: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
5: Zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
4: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
5: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
6: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami. CV Avikom Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikom Multimedia, the best IT solution.
7: Peluang kecelakaan lalu lintas bisa kapan saja terjadi. Namun demikian, ada beberapa jam yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan. Di antaranya di saat hujan rintik. Saat hujan baru saja mengguyur, kondisi aspal jauh lebih licin dibanding ketika hujan sudah deras. Ini disebabkan karena debu dan tanah di aspal bercampur dengan air hujan. Jalan licin butuh keterampilan berkendara memadai untuk melakukan pengereman yang tepat di saat jalan diguyur hujan. Selain itu, kondisi kembangan ban juga harus cukup baik. Ban botak menambah licin permukaan jalan dan pengereman yang tidak maksimal. Terlebih bagi pengendara yang memang mengandalkan keseimbangan. Selanjutnya, kecelakaan sering terjadi di saat menjelang malam. Selain banyak aksi kejahatan, perjalanan malam memang melawan jam biologis manusia. Manusia adalah makhluk cahaya yang artinya harus beraktivitas di siang hari dan beristirahat di malam hari. Kita tidak diciptakan untuk berjaga sepanjang malam. Semua ini diatur oleh jam biologis yang menentukan kapan saat beraktivitas dan kapan harus beristirahat. Ketika kita beraktivitas, di saat seharusnya beristirahat, jam

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
2: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
1: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
3: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
1: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
2: Topnet, internet cepat tanpa batas.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Tahukah Anda, pemakai listrik terbesar di kantor berpusat pada pendingin ruangan dan alat elektronik. 37% total emisi CO2 datang dari sektor listrik dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, batubara, dan minyak bumi. Pertanyaannya adalah, seberapa boros penggunaan listrik di kantor Anda dalam 1 bulan? Apakah AC di kantor harus benar-benar dingin sampai karyawan harus menggunakan baju berlapis? Atau komputer dan printer selalu menyala pada saat makan siang atau ditinggal pulang? Kepedulian akan hemat energi bisa dimulai dari kantor. Dengan cara gunakan lampu hemat energi, pertahankan suhu AC di posisi 25 derajat Celcius, buka tirai jendela bila memungkinkan, dan matikan peralatan elektronik jika tidak diperlukan, bukan pada posisi standby. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
2: Jangan ditunda lagi.
1: Kita lakukan sekarang.
3: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
0: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah air. Sebagai kebutuhan primer, di saat musim kemarau, ketersediaan air semakin berkurang karena waduk atau danau tempat penampungan debit air semakin menurun. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kebiasaan hemat air sebagai gaya hidup sehari-hari. Matikan keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakan gelas untuk menampung air sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Gunakan air bekas mencuci sayur-sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Apabila ada keran yang bocor, segeralah diperbaiki. Karena keran yang bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter seharinya. Kemudian apabila ingin mencuci mobil atau motor, lakukanlah di rumah dengan meminimalkan penggunaan air bersih dan memaksimalkan air yang sudah dipakai.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
4: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
3: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
4: Hai, orang pandai apa pula, Din?
3: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
4: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
3: Ah, apa benda pula bang CCTV itu?
4: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
5: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia. Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
6: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

Pandawa Radio. You got a fetish for my love.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah air. Sebagai kebutuhan primer, di saat musim kemarau, ketersediaan air semakin berkurang karena waduk atau danau tempat penampungan debit air semakin menurun. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kebiasaan hemat air sebagai gaya hidup sehari-hari. Matikan keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakan gelas untuk menampung air sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Gunakan air bekas mencuci sayur-sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Apabila ada keran yang bocor, segeralah diperbaiki. Karena keran yang bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter seharinya. Kemudian apabila ingin mencuci mobil atau motor, lakukanlah di rumah dengan meminimalkan penggunaan air bersih dan memaksimalkan air yang sudah dipakai.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Inspirasi hari ini.
4: Ada seorang gadis lajang yang baru pindah rumah. Walaupun hidup sendiri, dilihat dari penampilannya kelihatan dia adalah orang yang cukup berada. Kebetulan gadis itu bertetangga dengan keluarga yang miskin, seorang janda yang memiliki dua anak. Suatu malam di daerah tersebut tiba-tiba mati lampu. Lalu gadis lajang itu dengan bantuan cahaya dari handphonenya mau mengambil lilin di dapur untuk dinyalakan. Tak lama kemudian terdengar ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dan ternyata ketika dibuka, yang mengetuk pintu adalah anak sebelah rumah yang miskin. Anak itu dengan panik bertanya pada si gadis, "Kak, apakah kakak punya lilin?" Gadis itu pun berpikir, ternyata mereka memang sangat miskin. Bahkan satu batang lilin pun mereka tidak ada. Jangan pinjamkan sama mereka, daripada nanti jadi satu kebiasaan. Maka si gadis itu pun berteriak, "Tidak ada, saya tidak punya lilin." Pada saat dia mau menutup pintu, anak yang miskin itu berkata dengan suara yang riang, "Saya sudah menduga, kakak pasti tidak punya lilin." Selesai berbicara, anak itu mengeluarkan dua batang lilin dari dalam kantong celananya dan berkata, "Ibu dan saya khawatir pada kakak, karena kakak tinggal sendirian, apalagi dalam kegelapan yang tidak memiliki lilin. Maka saya membawakan dua batang lilin untuk kakak." Di saat itu juga, gadis itu merasa bersalah. Dengan hati yang tergugah dan berlinangan air mata, dia memeluk anak kecil itu erat-erat. Janganlah langsung berprasangka buruk pada seseorang. Belajarlah selalu berpikiran positif.
3: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Ayo deh Ace.
2: Ayo Mbak Esa.
1: Nanti.
2: Balik.

0: Sik, tenang yo. Engko wis ora jelas minggu. Tenang.
1: Jelasnya apa, teman?
0: Oh iya, sik, tenang. Ora jelas minggu. Yo.
1: Mas, itu sapa lo? Saya enggak ada cerita mbak aku. Kowe itu sapa, Mbak? Aku ki pacare Mas Afif.
0: Tenang, Mas Afif. Wong ngene tenang kabeh, ora jelas minggu.

0: Pandawa Radio.
1: Halo guys, hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
2: Yoi, dia pacar aku. Aku mau potek dan kuat biar bisa jagain pacar aku.
1: Ayo, mari.

Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
2: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
1: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
3: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
1: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
4: Topnet, internet cepat tanpa batas.
5: Pandawa Radio.
0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avicol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avicol Multimedia, the best IT solution.
4: Sepeda motor merupakan kendaraan yang paling diminati untuk mempermudah mobilitas sehari-hari. Namun, sepeda motor juga memiliki resiko kecelakaan yang lebih tinggi karena faktor perlindungan lebih minim. Maka, ketika berkendara, pemilik sepeda motor harus lebih memperhatikan keselamatan dan kenyamanannya atau dikenal dengan istilah safety riding. Ada 4 sehat, 5 selamat dalam safety riding. Pertama, kondisi fisik harus prima. Karena apabila kondisi yang tidak bugar bisa membahayakan keselamatan kita karena konsentrasi berkendara akan menurun. Kedua, periksa kendaraan. Memeriksa kendaraan sebelum bepergian juga hal yang sangat penting. Pastikan kendaraan dalam keadaan baik, periksa rem, bensin, stang, rantai, dan lain sebagainya. Ketiga, menggunakan perlengkapan keselamatan. Memakai jaket, sarung tangan, dan terutama helm merupakan perlengkapan yang paling dipakai ketika berkendara. Keempat, membawa dokumen kendaraan. Pastikan SIM, STNK, dan kartu identitas lainnya selalu dibawa di dalam dompet Anda. Mentaati seluruh peraturan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, sopan tidak kebut-kebutan dalam berkendara merupakan hal yang terpenting dalam safety riding. Jangan lupa berdoa sebelum memulai berkendara.
5: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
6: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
7: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
8: Bisa bantu saya nggak?
9: Kenapa saya?
8: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
10: Selamat malam, saya Sena.
8: Kamu tuh ngapain sih?
9: Mungkin ini yang namanya jodoh.
11: Itu pacar, Mbak.
8: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
7: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam eksklusif hanya di RCTI.
0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, bayangkan jika di padang mahsyar nanti ketika proses pengadilan akan dipisah orang-orang beriman dengan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa lalu protes,

0: jawab para pendosa lagi.
1: Lalu bagaimana kalian menuduh kami?
0: Protes setan dan hawa nafsu. Para pendosa tertunduk lesu, tak mampu berkata-kata. Kemudian setan dan hawa nafsu kembali berkata,
1: apakah ketika kalian hidup di dunia kalian melihat bangunan masjid dan mendengar suara azannya?
0: Ya, kami melihat dan mendengarnya. Jawab para pendosa.
1: Apakah kalian ketika di dunia melihat dan mendengar orang yang berceramah?
0: Lanjut setan dan hawa nafsu.
1: Iya. Jawab para pendosa kembali. Apakah ketika hidup di dunia tidak ada orang yang mengajak kalian berbuat kebaikan?
0: Tanya setan dan hawa nafsu lagi dengan kompak.
1: Ya, ada. Jawab para pendosa lagi. Lalu apa yang terjadi kepada kalian? Kalian tidak melihat dan juga tidak mendengar kami. Lalu mengapa kalian menuduh kami?
0: Seru setan dan hawa nafsu. Mendengar hal itu, para pendosa kembali tak dapat menjawab dan hanya terdiam lesu.
1: Lalu mengapa kalian tidak sholat padahal kalian melihat masjid dan kalian mendengar suara azan?
0: Tanya setan lagi.
1: Mengapa kalian tidak beramal soleh padahal ada penceramah dan ada orang-orang yang menemui dan mengajak kalian untuk berbuat kebaikan?
0: Tanya setan untuk kedua kalinya. Kembali dan kembali para pendosa tak mampu menjawab dan hanya diam membisu mendengar pertanyaan-pertanyaan dari setan dan hawa nafsu. Mereka tak dapat lagi mengelak dan tak dapat menyalahkan siapapun. Semua ini adalah kesalahan mereka sendiri dan bukan kesalahan siapapun juga. Mereka menyesal.
1: Nah, mendengar, penyesalan para pendosa itu amatlah sangat terlambat. Penyesalan yang bukan pada tempatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Rob kalianlah kalian kembali. Lalu Rob kalian akan memberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Pendengar yang berbahagia, inspirasi kita hari ini adalah beramallah, beramal dan beramallah. Bersegeralah dalam beramal saleh. Mumpung kita masih berada di dunia, mumpung kita masih bernafas, mumpung masih ada kesempatan beramal. Kelak di padang mahsyar adalah tempat ditunjukkannya setiap amal kita ketika di dunia. Maka jangan sampai menyesal di sana. Barang siapa berbuat kebaikan seberat zarrah, maka ia akan melihat hasilnya. Dan barang siapa berbuat keburukan seberat zarrah, maka ia pun akan melihat hasilnya.
2: Demikian inspirasi sore kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Apakah harus ada luka dari setiap perjalanan? Lalu, apakah luka ini pantas untuk diperjuangkan?

0: Ya, luka memang bagian dari perjalanan. Dan jangan biarkan itu membuatmu kalah berjuang untuk dirimu sendiri.
1: Pandawa Radio.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Petunjuk Agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin, pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu rukun iman yang wajib diimani oleh setiap mukmin, tentunya termasuk kita, yaitu tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kesempatan yang singkat ini tidak akan mampu menjelaskan secara keseluruhannya. Namun semoga apa yang dapat kita bahas bermanfaat dan menguatkan keimanan kita terhadap malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa beriman kepada malaikat itu termasuk rukun yang harus diimani oleh kita semua. Dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat yang ke-285, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada rasul-rasulnya. Juga sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu ketika malaikat Jibril bertanya tentang iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikati, yaitu engkau beriman kepada Allah dan juga beriman kepada malaikat-malaikatnya. Hal ini berarti tidak sah ya keimanan seseorang sehingga dia beriman dengan benar terhadap malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas siapa malaikat itu? Malaikat adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dari cahaya dan bertugas untuk melaksanakan berbagai bentuk ketaatan kepadanya secara total dan tanpa penentangan sedikit pun, sehingga mereka senantiasa melaksanakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik. Mereka tidak pernah melanggar perintah Allah. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang harus kita imani dari beriman kepada malaikat ini? Yang harus kita imani dari beriman kepada malaikat, yang pertama adalah beriman terhadap wujud atau keberadaannya. Jadi kita wajib beriman bahwa malaikat itu ada. Kemudian yang kedua, beriman terhadap nama-namanya. Jadi kita dituntut untuk mengimani semua nama-nama malaikat yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga beriman terhadap sifat-sifat malaikat. Dan yang terakhir, yang keempat adalah beriman terhadap tugas-tugas malaikat. Nah, dari sini bahwa keimanan kita kepada malaikat itu tidak akan sah, tidak akan benar kecuali harus mencakup empat unsur yang tadi, empat unsur keimanan kepada malaikat yang tadi. Ya, jadi siapa saja yang mengingkarinya berarti batal keimanannya kepada malaikat Allah dan batal juga seluruh keimanannya. Coba mari kita bahas satu persatu empat unsur iman kepada malaikat yang tadi. Unsur yang pertama dari keimanan seseorang kepada malaikat adalah mengimani wujud atau keberadaan malaikat. Sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Dan wujud mereka benar-benar ada. Jadi bukan sekedar ilusi, bukan khayalan tokoh fiktif atau kiasan dari kekuatan maknawi. Berupa kekuatan baik yang tersembunyi dari seorang manusia misalkan. Ya, ini sebagaimana banyak yang diyakini oleh orang-orang yang sesat. Di mana mereka meyakini bahwa malaikat itu adalah kekuatan baik yang tersembunyi dalam diri manusia. Itu adalah malaikat. Jadi bukan makhluk tersendiri. Itu artinya mereka mengingkari tentang keberadaan malaikat sebagai makhluk. Mereka mengatakan bahwa malaikat hanyalah para makhluk. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan bahwa malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Jadi kalau manusia itu diciptakan dari tanah, malaikat diciptakan dari cahaya. Dan mereka, malaikat itu benar-benar ada. Wujudnya benar-benar ada. Bukan ilusi, bukan khayalan, bukan fiktif, atau bukan juga dia kiasan. Maksudnya apa? Kiasan berupa kekuatan baik yang ada pada sisi manusia. Bukan. Tapi dia adalah makhluk tersendiri yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Jadi bukan kekuatan baik yang tersembunyi dalam diri manusia. Ya, sebagaimana yang banyak diyakini oleh orang-orang yang sesat. Itu artinya mereka mengingkari tentang keberadaan malaikat sebagai makhluk. Nah, tentunya anggapan seperti ini berarti mereka telah mendustakan Al-Quran, telah mendustakan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, yang benar. Dan juga mereka mendustakan ijma atau kesepakatan kaum muslimin. Jadi yang benar adalah bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai jasad, mempunyai bentuk sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang dua, tiga, dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalil ini secara gamblang menjelaskan bahwa malaikat itu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat pun memiliki jasad. Dan bukanlah kekuatan maknawi, ya, sebagaimana anggapan orang-orang sesat tadi. Dan kaum muslimin telah bersepakat berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, unsur keimanan terhadap malaikat yang kedua adalah meyakini bahwa malaikat-malaikat itu memiliki nama. Jadi malaikat-malaikat Allah itu memiliki nama yang sudah ditetapkan. Nah, kewajiban kita adalah beriman secara global bahwa para malaikat itu memiliki nama. Kita beriman dengan nama-nama yang secara rinci telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seperti malaikat Jibril, seperti malaikat Mikail, seperti malaikat Israfil misalnya. Itu sudah jelas-jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita wajib mengimani nama-nama malaikat itu. Tapi kita juga dituntut untuk mengimani adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak kita ketahui namanya. Jadi ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak diberitahu namanya. Sehingga kita tidak mengetahui nama-nama malaikat itu. Tapi ada, ya ada. Dan ketika tidak diberitahu namanya, maka kita dilarang menamakan malaikat tanpa ada dalil-dalil yang benar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian pendengar rahimakumullah, unsur ketiga dari beriman kepada malaikat adalah mengimani sifat malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam beritakan kepada kita. Baik sifat itu berupa bentuk, ya, maupun fisik dari malaikat itu. Seperti tentang sifat malaikat Jibril misalnya, yang memiliki 600 sayap yang hampir menutupi ufuk. Selain itu, kita meyakini pula bahwa malaikat itu terkadang berubah dari bentuk aslinya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah malaikat Jibril yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyerupai laki-laki yang sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya. Ini wajib kita imani ini, bahwa malaikat terkadang bisa berubah dari bentuk aslinya tetapi atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga mengimani sifat malaikat yang berupa khuluqiyah atau berupa sifat-sifat kebaikannya. Ya, di mana mereka tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, unsur yang keempat dari beriman kepada malaikat adalah mengimani tugas-tugas mereka. Tugas-tugas malaikat. Kita tahu bahwa sebagian malaikat itu memiliki tugas khusus yang Allah Subhanahu wa ta'ala embankan kepada mereka. Di antaranya Jibril alaihi salam bertugas menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan rasul misalnya. Kemudian Mikail yang bertugas mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala misalnya. Kemudian malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa seseorang ketika ajal menjemput. Kemudian ada malaikat yang bertugas menjaga surga dan neraka. Ada pula dua malaikat yang berada di sisi kanan dan kiri manusia yang bertugas untuk mencatat amal-amal mereka. Ada juga dua malaikat yang mendatangi manusia di alam kubur dan menanyakan kepadanya tentang siapa Rabbnya, siapa Tuhannya, siapa Nabinya, dan apa agamanya. Inilah ya di antara beberapa malaikat yang memiliki tugas khusus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya SAW telah kabarkan kepada kita. Kewajiban kita adalah mengimani hal tersebut. Sementara yang tidak ada perinciannya, yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita beriman secara global tentang tugas-tugas dan amalan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin banyak dari kita ketika masih duduk di bangku sekolah dasar misalnya, itu mendapatkan penjelasan bahwa jumlah malaikat itu ada 10. Tapi benarkah demikian? Yang benar adalah bahwa jumlah malaikat tidak terbatas hanya 10 saja. Yang benar adalah jumlah mereka sangat banyak sekali. Dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Dalam Al-Quran, ya, surah Al-Muddathir, ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu kecuali Dia. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud junud atau tentara di sini adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan masih banyak lagi dalil-dalil lainnya baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menunjukkan jumlah malaikat yang sangat banyak dan hanya Allah lah yang mengetahui jumlahnya tersebut. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan yang benar terhadap malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan berbuah manis bagi orang yang beriman tersebut. Apa itu? Di antaranya yang pertama akan menambah ilmu tentang keagungan, tentang kekuatan, dan juga tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keagungan makhluk, yakni malaikat di sini, itu menunjukkan keagungan penciptanya. Kalau yang diciptakannya saja agung, maka bagaimana dengan yang menciptakannya? Kemudian yang kedua, orang yang beriman terhadap malaikat, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap penjagaannya terhadap manusia. Karena di antara tugas malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada yang bertugas untuk menjaga kita, mencatat amal-amal kita, serta memberikan manfaat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita, bagi manusia sebenarnya. Dan yang ketiga, pendengar rahimakumullah, buah manis dari beriman kepada malaikat itu akan memunculkan kecintaan kita kepada para malaikat. Hal ini disebabkan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah beberapa penjelasan mengenai keimanan yang benar terhadap malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga pembahasan yang singkat ini dapat menambah ilmu dan keimanan kita semua.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Hehehe, zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
4: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang rasanya kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rubrik inspirasi hari ini. Semoga dapat meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah Azza wa Jal. Pendengar yang dirahmati Allah, apakah kita sudah mengenal salah satu penakluk besar dalam sejarah Islam? Ya, dialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan Sultan ke-6 Khilafah Utsmaniyah. Tahukah Anda bahwa prestasi yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tidak lepas dari peran orang tuanya? Bagaimanakah usaha yang ditempuh oleh sang ayah? Kita akan simak kebenaran sejarahnya. Pendengar, Sultan Murad II memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan anaknya. Beliau menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz sejak dini, mempelajari hadis-hadis, ilmu fikih, ilmu strategi perang, dan berbagai keilmuan penunjang lainnya. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran, pada usia 21 tahun, Muhammad sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Masya Allah. Walaupun usianya baru seumur jagung, Sultan Murad II pernah menyuruh Muhammad memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan sang ayah agar anaknya cepat menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Bimbingan para ulama diharapkan menjadi kompas yang mengarahkan pemikiran anaknya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar. Kemudian Sultan Muhammad diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah ke-7 pada tanggal 7 Februari 1451. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Dan dengan hikmah Allah, di kemudian hari Muhammad berhasil mensukseskan programnya tersebut, yakni menaklukkan Konstantinopel dan berbagai negeri lainnya. Pendengar yang dirahmati Allah, yang menjadi inspirasi kita pada hari ini adalah strategi mencetak generasi berjiwa pemimpin. Dalam mencetak generasi emas, kita harus benar-benar mempersiapkannya dengan matang, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sultan Murad II kepada anaknya. Di antaranya dengan mendidiknya dengan ilmu-ilmu Islam, mendekatkannya dengan para ulama, dan memberikan amanat yang memancing lahirnya jiwa kepemimpinan. Mari kita cetak generasi berjiwa pemimpin untuk kejayaan Islam di masa mendatang. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian inspirasi malam kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773. Topnet, internet cepat tanpa batas.

jalan abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang. Inilah 103,9 FM.

Pendengar, ada sebuah syair yang saya kira sangat bagus untuk kita jadikan renungan. Syairnya itu kurang lebih berbunyi seperti ini. Hidup adalah belajar. Belajar bersyukur meski tak cukup. Belajar ikhlas meski tak rela. Belajar taat meski berat. Belajar memahami meski tak sehati. Belajar bersabar meski terbebani. Belajar setia meski tergoda. Belajar dan terus belajar dengan keyakinan setegar karang, tapi sudah menjadi kodrat, hati seperti air laut yang bergelombang, kadang pasang, kadang surut, terkadang pula sering terbawa arus. Maka dari itulah, kita harus belajar untuk tetap berada di jalan yang benar, belajar menjadi lebih baik lagi. Subhanallah, pendengar, syair tersebut mengingatkan terhadap pentingnya belajar bagi manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dia diciptakan untuk menjadi pemeran utama dalam mengisi kehidupan ini. Lihatlah, semua yang tercipta yang terdapat di alam raya ini merupakan fasilitas bagi manusia sebagai makhluk yang terhormat. Mulai dari udara untuk bernafas, tanah untuk berpijak, air untuk diminum, juga benda-benda lainnya seperti api, bebatuan, gunung, hingga kepada binatang pun dijadikan tunduk kepada manusia. Dengan itu semua, peran manusia sebagai khalifatu fil ardi menjadi sangat relevan, bahwa manusia memang makhluk yang menempati posisi sentral bagi kelangsungan peradaban dalam kehidupan ini. Menyinggung sedikit tentang peradaban berarti menyangkut tentang ilmu pengetahuan, moral, etika, dan adab. Karena hal itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Ketika makhluk lain diciptakan tanpa ilmu pengetahuan, maka manusia adalah makhluk pertama yang langsung diberikan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-31 yang artinya, dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Walau demikian, manusia tetap makhluk yang memerlukan pendidikan dan pengajaran. Sebab pada dasarnya manusia memiliki watak pembangkang, pembuat kerusakan, dan yang lainnya. Melalui pendidikan itulah potensi-potensi keunggulan atas makhluk lain yang dimilikinya dapat berkembang dan berkualitas. Dengan pendidikan dapat membantu proses pertumbuhan seluruh unsur kepribadian manusia secara seimbang ke arah yang positif. Belajar bukan berarti harus ditempuh di bangku sekolah atau kuliah saja, tapi belajar bisa dilakukan di setiap tempat dan setiap saat. Dengan mata kita bisa melihat, artinya kita belajar bersyukur. Dengan telinga kita belajar mendengar. Dengan hati kita belajar memahami. Dan dengan beramal kita belajar untuk ikhlas. Hal ini dipertegas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu

0: tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Pendengar, inspirasi hari ini adalah teruslah belajar dan belajar, sebab tidak ada seorang yang dilahirkan dalam keadaan pandai, dan orang yang belajar tentunya tidak sama dengan orang yang tidak belajar. Inspirasi hari ini
1: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa, ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya Arji Nara siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039 atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
3: Pandawa Radio.

Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.